Yang ngaya si yang la chokpa vdeo lampwe ka thunmo vdeo beyin. Ta yang si jahtabios, pagzi jahtabio fansna.